Fugarai raya e me esquima na belo me levo Rastafari rasta rasta mana Rastafari rasta mana Rastafari rasta mana O si giurge dana

Haydi haydi. Akio Frau, Osha Shivari, Extra, Savilar dari Italia, Kozdravini, SV, Pepralin, Kreten, Hemceroli Ceherlio, Biam, Echaveso, Hem Naketi Sarol, Egunaydin, Panicanam Sodelo ve Çudul, Eklarineti Stesne ve Kölsaso, Ela. Hem Kozdravi Sarol, Safe Familia, Kabiliar dari Italia, Ela.